waktu dia bareng menunggu sedana mana bal tak tak ada video ke mana ni dia bahasa kan itu media akan kalau muram kau muka laku aji lamia muram kau muka laku re sendiri dia bareng menunggu sendu kian ramu sena kan hilir kerja kia keluar agak lebih juga kira kaya nona bal kasih dengan menunggu mati nenamu abang dengan menunggu mati nenamu akhirnya dai Allah dari miungnya aja geru menunggu dai makan oki dengan menunggu dai miungnya kira cikini sih ngi kulio dai macam alung ikan mamut gasara badan guna jawab lah itu macam dengar mungkin antara yang kider gitu yang kider ga dai ku berapa kar Muhammad dan kiungnya aja kalau lawar ya untuk rezeki dan seni yang macam alat lafat mereka jamalah tu lungan ata kabar dengan menunggu dalam ini minari aku macam alat lungi ikan ga tulam guys menakan aku ceri ngawa ya Ibrahim Ahmad Bomi gaing wa cegi muka lahwana lahfelik manan dengan ilabe murum ko imukalaku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamu alaikum jamana din jamena fada radio chadi yakok mititulla fada radio chadi selin yana majin tadan jirngo emilin nasaram mana ya kidengide chaddo dai nangide di juchu indiro kosodo kabin teknik ni yarna if bamsin tadan jirngo stagiaire Ali Mohamed Tijani Residentenbe Fatime Kajamalatu Girado technicien centre meter gradia yosuke Fo microbe kratomando Mohamed Adam Hassan chimono oda abari mi Rallabar inde kranin makuru yongiye dana kurtu ari abahawarin denan mawuri gumsi ari tekalandoman tendari ndangal lara kece mayu akirikire kabin teknik
1: arbar kwado karama ndi kaunyare wari a gladu maran bar kwa da ya karamandi Allah gaji karamandi aljara jarae karamandi adramandi ne karamandi sangandi gladu maran bar kwa da karamandi Allah gaji karamandi ya kora mana ada jina indiro agare ada jina ya kora mona ngoro abana ya kora no ai golo naro mana ai golo galla naro mana gadi waranna mana abangi gadi waranna karke me mana jara karke ajin gera mana de karke me mana jara karke me ajin gera mana de Tindila mana jaga tindu jinda mana di ai guru mana di na ai guru mana di kalila mana di jaga waya dauna akabuda jaga waya dauna jaga jaro gorina samujiri jaga jama samba ya jalo zo nuya na karata anda lanji di dindi hari kulo gai mura iran lo ali dai de mai mura gai mura iran ka ka de ni do de mai gai ma ba ra na ram do de mai kora ma ba ra na gar ga de de ali mai da mai ya de gar ga de de kanga na ma ra go ta je ni de ni mo na gai ma ba ra ra na de ni do de mai ya na san banya wi san banya la ya na san banya wi san banya la ya na san banya wi san banya la gai mudai ram ga ga din gai mudai ram ga ga ai dari kulai kara dan dala ngiri ai dari kulai kara dan dala yara de min bot ko ja kara mu jai da kara ya Jaga kara ada wei jadi ai da kala yana kala ke jala loga mira kaya bro ke jadi ke jana noi mo sa dar bro mana jana ni ade mo mo sa dar bro
0: yakku miti u fada radio chalien jama so fo radio ndara arkuna labar ndia kara nenchi yana karno kam do ade barim ambassadeur do ade munazama do larda europa ya kalatulutuma amandor shamso ret iriko kamalili yombokae awol waziri lardin de alamai alinar aritoro lefei haldo non tantam do munazama do larda europa ya kalatulutuman lardin de chadin katte manango ngoro manaye kamdo ari diplomat ari kangamdo munazama do fada larda europa e kala tulo tuma kana chadin dena Cara kawling jen uno lardo cari dia uno hal kadan uno furairi uno hal do la mardo daraja kraye hapke nima cara kulo yang kemandi uno ari cara mbe uno hal do siasa uno hal do la mardo amin shabi uno yei awal wizire lardo ndia kente giden yom bakae kure kam do mai nguma ari director aldo kangamdo are manazama do kala dinai lamardo daraja maise hapte pamie lardin de charin dena ndakon kala kilkono nadin toro hakura hukuma yer filatoro darajai alla mai alinai rono yeyuno manazama ka kheriuno haigaruno hukuma chari ditai dayuno lamardo lajina daraja maisha haptien di furairi yuna. Labarni nguyiga sari yukiruna. Waziri do ulai, waziri do ade lamar do diaye kalakurie, Dr. Abdullahi Sabur Fadlul, yambakaye ade kangam ade rasmi, ade sekretar general, ade fara kurashi ururum, larda dina kala tulutuma nasha do afrik doye mohammed el amin soref nda kon kala kilkon kente gedan kamare kngam do ari fara kora shuru rom larda dina kala tulutuma nasha do afrik doye chara jala sang gedan haldo kala fe kon gode lamardo amini yei ngoro chorongo ye kure kente giden yom bakaide kamdo secretaire ade kam yom bakaide yei ade choro jalasa ngiden haldo lamardo kana ade kerkia choron haldo siyasa haldo amini ngai chorongo ye labarndi nguye gasari kirno lardan de chadde kon gon kala foru yadi uno yeyuno fara kura shara ramuno kur ade penal international cpi ade choron kulawun angi bo sobo ade nangal do ziri do la mardia ya kala kurie docteur abdullahi sabur fadul choro kawringi uno yeyuno nyari ndita kambe kalande manazama ari remira walcha una CPE diuno haldo lamardo kana ari ndie kambe kalande yuno CPE uno letrangula haridinanu diuno aygullo uno letrangi da uno yam dana yuno kala ul lardo la daifo ay uno manangu goti bo njos kuna tir diuno hala di uno kechongo joru tirani uno waziri do lamar na lafya jamaa kala korye yeten jamangon yam bakay di wetir ari ambulance kan dandi o gwaye laptan da charebia hu huari kerken gayre indindi waziri choro kawlingi yamuno hala ari dimiro walcha wono sobo do wono kam kana gorgom go joru gowr ta banono fodo kota di yere walcha wono nala laptan karngar wono charebia wono kumani maye unok asala ya gurgong wa alay goyim waziri do la marna la fe jamaa kala kurriya chora ka wlingi enuno yei waziri ari docteur abdurahim abdelmajid abdurahim chora ka wlingi wa wade ndino ndirenchi na malakin gallar li hona rono no watawada donununa jamaa labar ndi kana nguyo panguna tanda una labar kamrosa ndubalem telem gais kratman doye mahammad adum hasan chumna uda abadimi nda beinak da yari karanin ki yana karno abdulaziz yusuf ngura kanjerti brautie te una kaniango gere gere wono fido ko komen tolorembere una kanjerti brautino uno boroy gono kanitullahi wuna azi wuna yei dal wuna kari wuna te wuna kure adi chorambe wuna yei tendi indingai wuna mbiru wuna tendi indingai mbiru wuna kanitullahi wuna adi bol wuna sangai ke wuna yei sanga kaye ade yei sanga kaye ade sanga kaye wona yala indikada wona yali indikada wona yei yali indi ngala kanitullahi wona kani kura wona kala ngaye wona kali wona adi yewno karfa do brawaye tewno kai kane adi no ko boro yan jande akor ke chingro dufu fiu boro wanda kun chode malewa yewno dufu fiya kuna labar bahu awno dufu me awno wene kai kane adi jande ani muro telefone filwar lukoluarin hido yakun findin uskon feskon luko un ertel wa firakul luare fesko yindin findin tulon shero dangime yakudangime kai deyana gegiran chandan nokko alaye mboleyi ari kanjerti yare chekewono boro walchayewono warkina dana kanjerti bra utro chayewono ndaka kada di denki bulin jira krenin ji yena krena angal yurtiyo Abdul Aziz Yusuf dana kanjerti bra utayewono kani angu fido koko men tolorenu ari kanjerti brauten boroi gowono kanitullahi wona azewono daluno kaliwono tewono ngala tendinga indiye mbiruno tullahi kanido wono boluno sanga wono kewono kore te kore dal yelawi indi kada wona sanga kiyai yelawi indi kada wona ngala kanitullahi wona kani kura wona kala nga kari wona karfa do wona ari bra waye te wona kani afido wari ngai kai kya antira wal kya boronda kun kya ndu cho de akor ke kinguro gorso du fiu malewa du fiya ko labar bafwa du fiu kai kya ndu cho de nimro ari chandia nimro telefone filwarin luko ye filwarin luko un filwarin luwari kia gono nu filwarin luko un fido unya kon hindi uskon feskon luko un ngala bora walchaye nimro ari ertele firakon luwari fisku yindin findin tulon shiro yako ngala kai danan chandian no kwa alai mbuli yere chike una kanjertin chandia ye una adi mara kanjerti ya no kongure chike una ala fantromari chidi nimiro telefone ya dinda kure gullo njerike filuare luko un fido un yakon findin uskon feskon luko un ertel wa firakon luare feskon yindin findin tulon shiro dangime yakko dangime ala beyin kiri ngala adiye kirno ustaz yusuf bashir muhammad chungona wada malimi bashir ten mahajirangun jamenan doye uno wazirido lamar choralar de kala kurye jura hardiso uno liman muhammad kure kura do uno lejine islamiya uno Sheikh Ad-Daim Abdullah Usman ariwa hardisawna sabo dawna ci tay ta furaya rawna ade ye kura dawna ade yam kana ade fasarke yal ngri findiya ho wangi der so tudi yuna jore ki kiro kire wona tendwa hardisawna ala kumari mayo no larda de chari ya kallafe cheuno tendwa jore hardisawna kure wona jama dawna ngaya hardisawna kam karstu boor ngala ala ko mali may wona ningari ngala hera jukine wona kente giden ala kam kura larde de kallafen herem do larde de chona tewno jura harde ko ustaz yusuf bashir mohammed chingono wada ustaz malimi bashir ten mahajirangun ye jure ten dia ko kotte jawande yinga kente en karnya ngaye fanchana wona ade ye ncherengede alay shoko ali adum ye kamare bakatalawa ade mini midi hindun alay ngokorbona labar kwatiade nciran notangun zangwan kentien karngen chadien larda jegenen gaye fanchenona jamado ade lardie fanchenona ay kuraya ari jamalo injira kaso kuraya kaso gombeyan kaso ade semfilien digelin dembe ngai fanchenona jamado injira nigeria fanchenona injira do kamerun fanchenona jamado ade dubai fanchenona injira do arabi saudi fanchenona jamado ade tuwon kanbon tunjirin arabin gurani ngai fanchenona jamado ade nchireado no ade wadaye fanchenona jama ade yinge meti goreen do ina fanchenona jama te a kureu no ye janada diu no ade meti diu no kangal laisa uno sa tullo kawe chitia uno yi kiuri uno ye kente giden sariera uno lasar deuna kangal ari markazin sagiera uno sitira deuna ye tidiuno lamajinuno meti sadang yeuno fadang uno ari amrigeben uno tidiuno senkemaran de somanga bilkedro kente giden ustaz yusuf malimi beshiri uno jamado yengedo ari kadari kadari karuwa wala kadari karuwa ye jamado ayin ashibian njireado ade meti ngaite ziuna jamado karda kardari ate ziuna jamado ade kala ade ngaite ziuna jamado ashibie ate ziuna kente gedeno jamado ade karbari kardario la kalario wa notuno ashibye jama kurai na dena no meitaro kulkiuna ala meituwa jalchungo kulkine jama ngoye gasaro ko mani mai kanadichu jama sonda kabin teknigro kudena yarna ivro gullena yei watte kontende karango

wala ko de saiga wondo de sey mamte da mbiri yesiga tonom tlamte da ya kat siya we radio diffusion nationale tchadienne nik chefia communauté goulay ke dono manga banji kembe ke njamenat la aderin nay monsieur abakar djimu ongar woyi ke monsieur dad mousse ngar djibulo djé ik monsieur té maji polin et madame dené pour soulabé woyi ke na maji christophe aké ngani ani ke djimadou maji martin madame majita jean ri tun ngar te ik monsieur betora kim tiway olivier ba malang de gnto ndon dot na te nawun kum kongay kade nenan bir klayo adem bir klayo nto na deni ngar ade i tamita didi ngar ina chef de canton ke dona manga on a den bayton yi chef de village ke kemata baydam ke dono mangaw akay si ngini nge ko dig nga ko dig ngan kem dig malanga ke si madata dig si ginnan girin si inji kembe ke kemata kem kono njamena sar may beseta baydam ke sarte o bayili ake kundul gini malangsi nananan bisite mber klayo ade imber klayo yango konde ke jian ake konde bend kade unita rosalie ni taba